0: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih opanya Nora, sehat selalu ya. Iya, nanti ditunggu lagunya. Lanjut, mana nih yang desel-desel tadi ya? Udah mulai kelihatan ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, aku baik dan sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana? Alhamdulillah.
0: Iya, sehat juga sama saja. Alhamdulillah. Lagi happy banget.
2: Hirapun alamin. Gila, Cindy orang tahu sedih, Cindy happy terus.
0: Iya benar sih, happy ceria terus.
2: Orang di duit, tapi ya Cindy tetap happy lah. Ngapain sedih-sedih.
0: Iya.
2: Apakah Naura aku masak opor sini merapat.
0: Mantap. Enak banget itu, suruh merapat.
2: Sama lontong. Aduh. Pakai nyambel. Kecap apa nyambel terasi nanti.
0: Wis ya.
2: Oh, lagune favorit daya.
0: Ya, oh, ya wis lah.
2: Pokomes. Maaf Pokomes, aku pengen singkrak-singkrak soalnya.
0: Iya,
2: siap. Pak Baryono, ayo kita nonton. Pak Paijo, Pak Yanto juga, yuk kita nonton layar tancap. Barang Mbak Nia sampai. Jumat berkah Pak, Jumat berkah.
0: Jumat berkah.
2: Ya Ibu Ayu ya, maaf ya. Jumat berkah pokoknya, aku pengen dengerin layar tancap. Pokoknya buat semuanya salamku lah ya, yang lagi monit. All this memory, selamat pagi buat Mbak Nia yang bertugas, tetap semangat, berada rezeki full barokah.
0: Amin.
2: Tunggu lagunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cindy. Aduh, layar tancap baik ya Mbak Cindy. Kenapa Mbak Cindy? Dijotos engkau. Aduh, Ibu Ai. Kayaknya happy banget Ibu Ai. Lagi monit Ibu Ai ya. Ibu Ayu nih. Yuk, satu penelpon terakhir. Ayo, ayo, ayo. Mana sih? Kok gak ada notif-notifnya ya? Iya, kok nggak ada notifnya? Yang telepon mana sih sebenarnya ini? Masya Allah, sinyalnya mungkin lagi emang susah banget kali ya. Jadi ini, oh ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris. Halo, halo, kok nggak ada suaranya? Walah, lagi sulit ini kayaknya ya, mencet-mencetnya. Oke, ini telepon terakhirnya, coba yang ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia.
0: Iya, waalaikumsalam, apa kabar, Umi?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik.
3: Tak sambil lari-lari aku nyapuin samping rumah Mbak Nia.
0: Oh, pantas. Lagi uprek ya, lagi sibuk sana sini ya pagi ini ya Umi ya.
3: Iya. Kita lagu Mbak Nia.
0: Apa lagunya?
3: Begini apa judulnya Mbak Nia? Seminggu yang lalu sama diriku ini cerita padaku tentang apa judulnya?
0: Ini birunya cintaku. Helen Sparingga. Ya, boleh salam-salamnya.
3: Salamnya buat Mbak Cindy yang barusan aku, terus buat Naura, terus buat Mama Sian, selamat ulang tahun ya Mas, semoga diberi keberkahan selalu, diberi keselamatan dunia sampai akhirat.
0: Amin.
3: Bertemu keimanannya. Terus buat Bukumi, selamat pagi, semangat sehat, semoga cepat jualan lagi.
0: Amin.
3: Terus buat Bang Duren, Bu Yati, Bu Karmina, Mbak Tri, Pak Yanta sama Mbak Yanti yang ada di Maron, Mbak Yaya. Terus buat Kang Hoyo, Bapak Karim Piken, Pak Paijo. Terus buat Putri, Bunda Ertuko, Bu Samintan, Mbak Putri sama Mbak Kakong. Mama Intan, Mbak Nur yang ada di Lirong, Putri Selatan, Kang Duren, Mas Imo yang ada di Buku, Mbak Bunga, Putri Selatan. Buat Mas Hendra, Pak Supariono, Mbak Karta sama Mbak Putri yang ada di Kalibutes. Buat tengahnya saja ya Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Umi Hanif dan keluarga, sehat selalu ya di Kerandegan ya. Oke, cukup ya sobat Sara FM ya, tiga penelponnya. Ini bacain atensi nih dari Mbah Putri cantik. Hai. Waalaikumsalam buat Mbah Putri ya, monitor nih katanya salamnya buat semua aja yang udah dengerin Bania. Dari pagi sampai pagi lagi yang udah cahil uti, tak cahil balik, tak dain, semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama untuk Mbak Nia. Lagunya ikut aja katanya semuanya bagus. Siap, makasih banyak buat Mbak Putri ya. Ada Mbah Karto, waalaikumsalam buat Mbah Karto. Katanya mau minta lagunya Satukanlah Hati Kami ya. Buat salamnya buat Umi Hanif, Bunda Arvito di Megulung, Mbak Putri Selatan, Mas Arijo Walikutes, Mbak Siti, dan untuk semua pendengar Star FM aja. Buat Mbak Nia sama tugas sehat selalu dan wah makasih. Waalaikumsalam. Makasih juga buat Mbah Karto. Duren diambal, selamat pagi ya. Katanya mungkin salam buat Putri Selatan, Bunda Rasita, Bunda Barting, Mbak Cindy, Bundanya Salis. Ada Mama Rizky, Bunda Sakina, Ma Azril, Putri Selatan lagi. Ini kenapa? Double-double ya. Umi Hanif, Bu Saminten, ada Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Rasita, Bu Yati, Bu Heni, Bu Aida, Papa Ija, Bu Marino, Pak Sutar, Mami Irfan, Neng Apri, dan buat Bunda Titin Wardani. Oke, okay, thank you buat Duren diambal. Dari Supri Group, waalaikumsalam ya. Salamnya buat semua pendengar Sara FM, buat Mania Matugas yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Lagunya ikutan aja. Thank you banget buat Supri Group. Kang Yadi Antika juga ikutan hadir. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ikut meramaikan acara Oldies Memories. Salam buat Mbak Rizky Herlina, ada Mbak Sri Herlina, ada Mbak Rizky di Merinen, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur, untuk Mbak Kembar, Mas Sakina, Bunda Lius, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jember, Mas Arifil dan Pak Puput, Mas Regi, dan untuk semua fans Radio Star FM. Terus untuk Mbak Nia mau minta lagunya Senja di Batas Kota dari Mupet. Jika tidak ada waktu ngikut aja. Oke, siap. Makasih buat Kang Yadi ya. Wah Pak Sutar, Roli Semori, selamat pagi buat Pak Sutar ya. Salam-salam Bani, ada buat Pak Yanto, Mbak Cindy, Bundir, Mbak Yaya, Bu Eko, Bu Fatur. Ada Bu Kumis, Bu Samitan, Bu Yati, Bunda Tini, Bapak Abi, Mbak Nadia, Mbak Nur, Mbak Bulan, Bu Heni, Mama Anggun, Mbak Titin, Mbak Oom, Pak Yono, Pak Taryono, Pak Paryono, Mas Supar, Pak Di Selamat, Pak Penyenora, Pak Karim, Pak Musin, Pak Sabar, Pak Aji Japlin. Ada Mas Suradi, Mas Ucup, Mas Durin Diambal, Mbak Ahmad Putra Sulung, Mbak Sri, Bu Heni, Bu Umi Hanif, Mas Giman, Bu Siti Kalikutes, Mbah Yaku, Mama Asra, Bu Karmina, dan buat semuanya. Buat Mbak Nia, matugas, lagunya Hitam Putih Fotomu. Makasih Pak Sutar ya. Lagunya udah penuh Bapak ya. Iya, pagi ini ramai banget. Masya Allah, luar biasa emang ya. Seabrek deh atensinya ya. Emang semuanya gak pada capek tuh ngetik sebanyak itu. Apalagi sekarang tulisan ndak HP tuh ada yang kecil gitu, yang nggak bisa atur ukuran font gitu, ukurannya diubah jadi ukuran gede biar lihatnya gampang, ngetiknya gampang ya. Iya, sekarang aja tuh kalau mau baca, aduh tulisannya kecil-kecil, lihatnya juga susah juga, nggak jelas sebenarnya ya. Nah, mending dari sekarang nih diatasi masalah penglihatannya ya. Buruan Sobat Sar FM, beli Vitama, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah lebih aman, lebih halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga ya, Vitama ini pokoknya ya udah berizin edar, jadi udah aman banget dikonsumsi, dapetin bonus obat tetes mimatanya juga. Jadi nanti dapat obat tetes mimata ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Sul? Samsul?
1: Pak D, mau kemana?
0: Ini Sul, mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng Pak D.
0: Nak Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak Pak D. Biasa, Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh iya, emang Nak Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya Pak D, namanya kesehatan kan harus selalu terjaga Pak. Apalagi saya yang masih muda, biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan, supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini Pak.
0: Wah bener, hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Layar tancap ya, udah muncul. Lanjut sesi ponlap. Yang mau naik, ayo buruan. Naik. Ayo buruan, naik aja. Ditunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Coba tadi mana ya yang desel-desel ya. Oh ya, sambil nunggu nih ada SMS juga ya nih yang bacain dari Mas Jihan di Kebumen. Waalaikumsalam Oldie Semoris, gimana kabarnya Bania hari ini? Mas Jihan minta lagunya Singkong dan Keju. Salamnya buat Baningsih, Bunda Titin, ada Papa Ijo, Doreen Diambal, Pak Karim Chicken. Terus untuk semuanya aja, semoga pada sehat selalu. Buat Mania, tetap semangat, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Salam sehat dari Mas Jihan di Kebumen. Thank you banget buat Mas Jihan ya. Ya, oke. Kayaknya pagi ini lagi pada sibuk banget ya, karena hari Jumat biasanya tuh Oh ya, ngapain-ngapain aja harus diselesaikan cepat, harus diselesaikan gasik gitu ya. Nanti siang sedikit mau buat Jumatan rame jalanan gitu ya. Iya, tetap semangat apapun aktivitas yang kita lakukan pagi ini Sobat Sarah FM, semoga semuanya jadi berkah tersendiri untuk kita ya. Apalagi yang harus selalu kerja gitu ya, untuk keluarga cari nafkah, Masya Allah, semangat selalu ya. Di tempat kerja jangan lupa juga nih bawa Sultana minyak herbal serbaguna ya, barangkali nanti lagi pegel dikit oles pijit sendiri pakai Sultana, lagi gatel nggak tahu kenapa tadi kerjanya kemana aja ya, bisa oles juga Sultana ya. Atau hari ini yang lagi mau otw jauh gitu ya, naik mobil gampang masuk angin, gampang mabuk perjalanan juga, oleh Sultana aja tuh bagian perutnya sama dadanya ya, biar mendingan, biar enakan. Pokoknya apapun masalahnya, minyak herbal Sultana solusinya. ada nih yang mau telepon ternyata, coba ya nih angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia Tandik.
0: Pagi Bunda Titin, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat
0: Mbak Nia. Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah sama nih kayaknya.
1: Iya, Masya Allah, kemarin mau naik susah banget.
0: Iya, untung rezekinya hari Jumat ini ya, Jumat berkah Bunda ya, akhirnya ya, bisa naik.
1: Ini lagunya yang dinaikin apa toh Pak?
0: Ini yang dinaikin ada 4 lagu. Ada My Love, Birunya Cintaku, Satu Tanda Tangan, sama Telepon Rindu.
1: Aku minta lagunya Birunya Cintaku.
0: Oke, Helen Sparinga, boleh.
1: Ya, lama ya, gak salam-salam.
0: Silakan.
1: Ya, salam buat Mbak Putri, Mbak Kakung, buat Bu Heni, Putri Kadarmanto, Mama Astra, Susami, Bu Karmina. Juga salam Bunda Partini, juga salam buat Mama Fian. Mama Fiani, terus buat Mbak Umi Hanif, Mama Naomi, Mbak Sinti, Bunda Sakina, Bunda Ervito Akbar Cantik, Mama Fitri sama Mas Agus. Terus buat Pak Ratimin sama Dina, mungkin hari Jumat penuh berkah kayaknya lewat sini. Terus salam buat Mas Imam, Kang Yati Antika, Mas Arsen, Bang Muksin, Pak Krim Chicken, Pak Purnyono di Wonosobo, Pak Yono Ambal, terus buat Putri Selatan, Mbak Nur Klirong, Mbak Bunga, terus buat Mbak Nia Kerangsari. Juga salam buat Mama Astra, terus buat Duren yang di Ambal apa ya? Juga salam buat Bapaknya Naura, Mas Ibnu, Pak De Selamat, Mas Jihan. Pokoknya buat semuanya aja, maaf yang belum dicawal, mohon maaf banget semuanya. Semoga tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, hurbarokah, selalu. dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat banyak cantik yang lagi bertugas. Jangan lupa full senyum bahagia. Oh ya, salam buat mama nih, Mas Ari sama Mas Gomet, juga bapaknya Sanika. Udah kayak gitu aja, tak tunggu lagunya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Bunda Titin, sehat selalu ya. Coba nih, ada dari Bunda Nesalis. Selamat pagi buat Bunda Nesalis ya. Bunda Nesalis Pasar Senen hadir monitor mania. Salam, katanya salam sapa buat semuanya warga Ambal. Selamat pagi, khususnya buat Bunda Rukmi juga, buat Bunda Titin, Mama Fian, Mas Andre, Mama Asraf, ada Mas Wasal, Pakai Abi, Bapaknya Nora, Bu Yati, Mbak Putri juga. Selamat pagi buat semuanya aja Sobat Sara FM. Buat Bandianya sama tugas, semoga sehat selalu, full barokah. Thank you banget buat Bundanya Salis, sehat-sehat ya di sana ya. Oke deh Sobat Sara FM ya, kita lanjut ada lagu berikutnya dulu nih, Birunya Cintaku dari Helen Sparingga. Session bareng nih ya di All This Memories, jangan kemana-mana.

0: malam gini.
1: Atau benar, Win. Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Jun. Apa itu, Jun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
1: Nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah, Win.

0: Sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan

0: Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah menemani ya pagi ini. Dan juga sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asik banget. Iya, pokoknya stay tune terus ya bersama Nia sampai jam 10 nanti bareng DTL. Jadi jangan kemana-mana. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mantap, mau pagi semuanya. Siap pada goyang atau enggak nih ya? Yuk, siap bergoyang? Siap dong, gabung bareng DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget ya. Stay tune terus. Kita gerakin tangan kakinya biar pada lemas semua ya. Ya, stay tune terus sampai jam 10 nanti nih ya, menemani Anda. Spesial banget DTL kali ini di hari Jumat berkah ya, di tanggal 4 September 2026. Semoga semua sobat Star FM dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik aja tanpa kekurangan suatu apapun, amin. Semangat pagi pokoknya buat yang udah mulai lanjut beraktivitas, yang lagi dugem sambil dengerin Lia, yang sambil kerja juga lembur, sambil ya pokoknya kejar target, kejar jam tayang ya. Semangat, semangat, semangat. Ya mau baru otw-otw, hati-hati di jalan juga ya. Hati-hati, semoga nanti selamat sampai tujuan. Amin. Oke, yang belum gabung masih nih ya, tunggu untuk gabungnya ya. Sobat Star FM di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Ya pagi ini nih masih bareng Habu Top dong, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, terus juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Iya dong, udah sehat, udah lebih bugar, udah lebih baik ya. Semangat, tinggal goyang gabung bareng DTL. Yuk, nih puterin ada Juragan Empang. Wah, para juragan, yuk kita bergoyang. Stay tune bareng ya di DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: satu lagu barusan muncul, Dewasa ya. Dulu waktu anak-anak sukanya main-main, sekarang waktunya dewasa. Aduh ya, ternyata begini rasanya ya. Yang pusing mikirin ini, mikirin ono, mikirin itu. Iya, semangat ya buat kamu. Semoga apapun yang dilalui, yang dijalani bisa terlampaui, bisa dilewati dengan mulus ya, tanpa ada halangan suatu apapun ya. Tetap semangat buat kita semua. Iya ya, selamat pagi buat semuanya yang udah pada gabung unit pagi ini. Tetap semangat ya. Masih semangat enggak nih? Masih dong, harusnya ya, harus semangat. Yang belum sarapan, mat sarapan ria, jangan sampai nanti mah melanda ya, telat makan dikit perut perih kena mah lagi. Bahaya juga ya, ganggu kerjaan, ganggu fokus kita ya, ganggu kesehatan kita juga. Buruan rutin minum Habutop aja supaya tubuh kita tuh kuat, gak gampang jatuh sakit juga ya. Apalagi ada mah, asam lambung, asam urat, udah gak ada lagi pokoknya ya. Buruan beli di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Udah pada di stok belum nih bos Habutopnya? Mantep banget ya. Semuanya udah rutin, semuanya udah konsumsi juga. Barangkali juga ada yang beli Habutop tapi nggak dapet bandingnya, di sana kosong, di sini kosong, di mana-mana kosong. Kenapa? Ya karena mungkin kehabisan stok ya. Ya udah, ya mau coba atau mau dikirim paket gitu ya, tinggal bilang aja ke nomor radio Sara FM Kebumen ya, bilangnya ke sini ya. Nanti kita kirim paketnya aja, nggak usah jauh-jauh, nanti udah dikirim Habutop sampai rumah. Untuk pembayaran bisa transfer. Nah, Habutop juga kebetulan ada 3 kemasan, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Iya, ayo buruan ya sobat Sara, jangan sampai nanti ya, enggak kebagian Habutopnya. Oke. Yuk, Aldi, lanjut untuk semuanya. Selamat pagi, dibaca WA-nya dulu ya. Selamat pagi nih buat Bunda Wartik yang ada di Luano Purworejo. Hai Bunda, selamat pagi ya. Pagi ini lagunya apa nih? Oh, Haruskah Aku Mati dari koleksinya Yeni Inka. Tadi udah muncul ya Bunda Wartik ya untuk lagunya. Salamnya fotokopi di Oldies aja ya. Thank you banget buat Bunda Wartik. Dari Papa Ijo, selamat pagi juga gabung di Detail yang nadunya asik banget. Mau minta lagunya katanya Juragan Empang. Salam fotokopi tadi pagi aja buat mania matugas sampai nanti. Semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Iya, makasih ya buat Papa Ijo. Terima kasih mania Juragan Empang udah nonton layar tancap. Oh iya. Iya, makasih Papa Ijo ya. Lanjut lagi nih dari Mama Rizky di Tanah Sari. Waalaikumsalam DTL yang bikin asyik banget. Semangat Bania, lagunya katanya Ungkapan Hati, Tasya Rosmala. Oke. Salamnya nih buat Bang Iki, Bunda Arvita, Mbak Putri, Mama Allah, Mama Asrah, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Heni, Mbak Amat, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Pak Karin Chicken, Om Paryono, Mas Andre, dan buat semua penggemar Radio Setara FM. Selamat mendengarkan buat manianya matugas sampai tuntas. Makasih banyak Kamar Rizki ya. Tadi lagunya udah dimunculin nama Rizki ya. Lanjut lagi dari Neng Apri. Hai, selamat pagi juga. Katanya minta lagunya Dewasa dari koleksinya Jarson. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali buat manianya. Makasih, thank you banget buat Neng Apri. Barusan Nia udah puterin lagunya ya. Ya, ada lanjut dari Mas Andre. Mas Jumat berkah juga buat Mas Andre, semangat kerjanya ya. Lagunya dari Denny Caknan. apa judulnya, Tunggal Eka. Boleh. Salamnya nih buat lagunya spesial buat Mavian yang manis yang hari ini sedang berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat terus, dan amin ya. Salam juga buat ibu-ibuku yang ada di pasukan PBM-nya, Ibu Ayu Gemoy, Ibu Fatur. Semoga sehat-sehat selalu ya Bu. Ada buat Mania Mas Yaren, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Makasih. Makasih Mas Andre, sehat-sehat ya. Mama Nadia di Poncowarno, selamat pagi. Katanya pengen dengerin gala-gala pagi ini Mbak Nia. Salamnya buat semuanya aja, mat aktivitas ya. Oke ya, sehat selalu buat Mbak Nia, mat tugas. Terima kasih. Makasih banyak buat ini tadi ada Mama Nadia di Poncowarno. Ya, buku Miss Cantik. Hai, selamat pagi Ibu. Iya, apa kabar Ibu? Semoga jauh lebih sehat hari ini ya. Lagunya Rindunya Hatiku dari Adela, tolong di-play. Makasih Mbak Nia. Oke. Iya, terima kasih kembali buat Ibu Kumis. Kita lanjut. Udah ada siapa lagi di bawahnya Bu Kumis nih, Nia, dari Mbak Sri di Purworejo. Selamat pagi Mbak Nia, katanya minta lagunya Tabola Bale ya. Boleh, boleh. Kita nanti diputerin, udah nialis. Kirim salam fotokopi tadi pagi, nambah buat Bu Kumis, semoga cepat sembuh. Buat Bu Yati, Bu Samitan, Bu Karmina, Mbak Alaska, Putra Sulung, terima kasih buat Mania, sehat selalu dan bahagia selalu. Iya, terima kasih banyak buat Mbak Sedih di Purworejo. Ada Mbak Putri. Hai Mbak Putri. Ini nih ya, puterin pesan suara ya Mbak ya. Ya harus colok-colok dulu. Aduh, dicolokin dulu nih. Oh ya, kita simak bareng-bareng ya, Sobat Sarah.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbak Putri masih tetap monitor loh. Tapi untuk kali ini mau minta lagu

0: Salame fotokopi, bapaknya Naura, Mama Cindy, ada Umi Hanif, Mbak Titin Wardani yang udah pada ponlet tadi pagi. Pokoknya yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi cawel balik. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali Mbak Putri. Ya, kita lanjut. Ada siapa ini di bawahnya Mbak Putri? Ada Mas Oyong di bawahnya Purworejo. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Katanya main lagunya Tanpa Batas Waktu, punyanya Happy Asmara. Salamnya buat Mama Kiki, Mama Piani, Mama Nadia, Mama Fitri, Mama Wulan, Mama Eni, Mbak Indah, Mbak Yaya, Mbak Liana, Mas Frankie, Mas Betran, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Basri, Bu Tika, Bu Yati, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Heni, Bu Saminten, Bu Tuti, Umi Hani, Bunda Arvita, Bunda Wati, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Bucin, Mama Fian. Ada untuk Mama Ainun, Mbak Inora, Pak Babang, Pak Soeharto, Pak Paryono, Putra Sulung, dan buat semuanya aja. Mat pagi di hari Jumat sembari berdangdutan di DTL. Buat Mbak Nimat kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong ya. Ya, ada Umar Ririn cantik buat pagi DTL ser ya, yang asyik banget lagunya Benci punyanya Juragan ya. Salamnya buat semua sobat Fastaf ya, SS Kumala, ucapannya buat pagi. Buat aktivitas di hari Jumat berkah, salam sehat selalu, salam balik yang udah cawel aku. Buat Mania mau tugas semangat dan jangan lupa ingat pesan Mas Andre. Iya, makasih banyak ya. Barokallofi Umrik buat Putri Selatan dan Mama Fian cantik, doa terbaik buat kalian pokoknya. Makasih Mama Ririn ucapannya. Pak Untung sebagai mat pagi ya, buat Pak Untung lagunya katanya 11-12. Salam buat Mbak Putri, Mbak Uut, Mbak Umi, Mbak Titin, Mbak Rosita, Putri Kidul, Mbak Usnul, Bunda Arvito, Pak Kasiman, Pak Sultan, Mas Hafid, Pak Karim Chicken, mat ngopi aja. Makasih ya buat Pak Untung. Ada Mbak Bubut, selamat pagi hadir di acara DTL lagunya Denok. Salamnya buat Bani aja, mat jalan tugas sampai tuntas. Thank you Mbak Bubut. Iya, lagunya gak tahu bisa nih puterin atau enggak ya, soalnya full banget ini ya. Iya, ada juga dari Putri Selatan. Ya, ikutan nimbrung Bani ya, lagunya Kerinduan. Salam fotokopi di Oldies, nambah titik buat Mas Is, selamat beraktivitas. Pak Karim, Pak Kang Gendro, Pak Paryono, Mama Fian, Barokolvi Umrik. Ternyata kita sama ultahnya. Wah, kembaran ini ya hari ini ya, dua orang. Wah, luar biasa. Happy birthday ya buat kalian. Semoga sehat selalu buat Mama Ririn, Bu Yati, Mama Cindy, buat penggemar DTL. Selamat pagi, mat aktivitas lagunya ditunggu sembari uprek. Buat Baniyanya full barokah, jangan lupa bahagia. Makasih Putri Selatan, bahagia banget kayaknya hari ini ya. Dari ini Bunda nih, siapa nih? Oh, biungnya Arvino ya. Apa kabar Bania? Katanya lagunya tiada duanya. Salamnya buat semua sobat Sara aja. Terima kasih Bania. Makasih buat Bunda Nek Arvino. Ada Mbak Ami, mat pagi Kania. Katanya mau salam-salam buat semua teman-teman salon Femina dari Kiki Salon. Terus semangat terus pokoknya kerjanya, hidup pejuang rupiah. Salam kenal buat semua pendengar Star FM, mat aktivitas. Request lagunya Hadirmu Bagai Mimpi buat kakaknya, selamat bertugas. Thank you Mbak Ami ya. Iya ya. Oke, ada Mama Farel di Kedawung. Selamat pagi. Siapa di hatimu tolong diplay ya Mbak Nia. Selamat bertugas, semoga lancar sampai tuntas. Lancar rezekinya, dari Mama Farel di Kedawung. Thank you banget. Yuk kita goyang deh. Ada lagu Tunggal Eka dari kolisnya Denny Caknan yang munculin. Jadi stay tune terus bersama Nia. Jangan kemana-mana, tetap bareng DTL.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Oke, lanjut sesi Ponlev. Yang mau naik, ayo buruan naik aja di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Nia cantik.
0: Wah, bagaimana pagi, Bunda Ervito?
1: MKG di Bulu Pitu?
0: Ya, agak mendung-mendung gini ya, kurang ceter ya, masih.
1: Iya, sama dari pagi di sini juga kayaknya masih males-males gitu, Mbak, matanya ya kan,
0: apa
1: sorongkan sinarnya ya kan.
0: Kayaknya masih tidur ya.
1: Mungkin Mbak mata juga lelah ya kan. Setiap hari menerangi hati manusia ya kan, tapi manusianya pada ngeyel-ngeyel ya.
0: Pada sombong-sombong.
1: Iya, jadi dia lelah, terus istirahat dulu. Kayaknya lagi bobok manusianya tuh Mbak Mata.
0: Iya,
1: Mbak Matahari.
0: Iya,
1: iya. Aku mau lagunya Ilusi Tak Berperti.
0: Oke, siap. Iya.
1: Ini pada Siti Aman nih, pada bangun, ayo Bu Ayu, Bu Fatur, Mama Fian, Bocil, Mas Wendy, Mas Muksin, ayo pada bangun, udah siang. Bu Ju, Pak Ju, Buruk Bi, ketua suku kemana Bocil? Lu Bocil udah bangun, udah gercep Bocil ya kan?
0: Iya dong.
1: Pokoknya buat semua yang lagi pada monitor pagi ini, met pagi, jangan lupa pada mandi biar seger ya kan, nggak melencru. Ayo mbaknya ya.
0: Bener, mandi
1: sarapan ya kan, jelong biar fresh pikirannya gitu, jangan nyumpel di rumah wae ya kan.
0: Bener.
1: Obatnya seorang ibu rumah tangga adalah dolan bolang itu, biar temen jadi
0: iyalah, biar nggak bunek ya, nggak stres
1: ya kan. Mikirin apa-apa pada mahal semuanya gitu kan. Yang penting kita masih bisa beli. Begitu aja, gak usah
0: pusing ya Mbak Nel. Bingung-bingung, gak usah pusing-pusing.
1: Iya, ini aku spesial buat besi aku yang lagi ulang tahun, Mama Fian yang cantik jelita tiada tara di Babat Sari. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu.
0: Amin.
1: Sukses dunia dan akhiratnya, dipermudah semuanya, lekas dapat mantunya. Ada tiga nanti mbaknya.
0: Wah, luar biasa mbak. Ya.
1: Jadi nanti satu pecah ini langsung nyusul gitu ya Mbak Cindy ya. Nah, Mbak Cindy jangan. Mbak Cindy nanti lagi ngalah. Ya tahu Mbak Cindy kan udah ya kan. Buat Mama Fenta doa terbaik pokoknya. Barokallahu fi umrik. Buat Mbak Nia Matugas, tetap semangat. Aku tunggu lagunya. Apa coba judulnya?
0: Ilusi Tak Bertepi. Dari siapa nih? Vita Alfia, Pak Syahiba, atau Dinda Teratu, atau
1: Syahiba.
0: Oh, Syahiba aja. Oke. Okay.
1: Ya, yeah, Syahiba. So far.
0: Okay.
1: Assalamualaikum. Babana simal.
0: Terima kasih Bunda Vita Aquariana di Pituru. Sehat selalu ya Bunda ya. Udah tambah semangat hari ini ya. Ayo dilanjut nih. Kira-kira ada siapa ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DTL gadisnya kekulawet.
0: Asyik banget. Ayo Mas Sutar. Ini ya baik, sehat, alhamdulillah. Apa kabar hari ini Pak Sutar?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau pagi nggak uman nggak apa-apa.
0: Iya bener lah.
2: Tapi kebaikan lagu nggak nih?
0: Iya boleh, mau lagu apa nih Pak Sutar?
2: Rawan dan Bujang.
0: Rawan Bujang, oke, siap.
2: Yakinnya ya, fotokopi.
0: Oke, salam-salamnya fotokopi Bunda Ervito aja ya.
2: Iya, untuk setara FM kebunyian yang jadinya hati banget tanpa terkecil doa ya. Tanya-tanya Bujang. Semoga sehat Allah satu barakat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Pak Sutar ya. Simpel, jelas, padat ya. Ayo lanjut. Ada siapa di sana? Coba nih angkat. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL. Halo. Kadang gitu ya, menghubungkan ulang terus sinyalnya enggak ada, enggak ada suaranya, kenapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Iya. Alhamdulillah, apa kabar Mbak Yaya?
3: Alhamdulillah, aku baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Udah sarapan belum, Mbak?
0: Oh, sarapan? Udah gasik dong dari tadi pagi banget.
3: Sini kedua kalinya kesini.
0: Iya, apa lagunya?
3: Oh, lagunya dari Juragane, Tanpa Kamu.
0: Oke, Tanpa iya. Kamu sih ya.
3: Filmnya buat Ibu Sutar itu, terus Pak Sutar. Aku mau ikuti Kak ini, mengucapkan selamat ulang tahun buat Mama Fian. Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, lancar segala-galanya. Terus buat semuanya aja deh, yang udah atensi, yang cuma dengerin doang, Pak, salamin semua. Makasih Mbak Nia.
0: Iya.
3: Sehat selalu, murah rezeki, full barokah.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yaya. Sehat-sehat ya Mbak Yaya cantik. Iya, pengen sarapan kedua kali, suruh ke ngombol. Aduh, jauh Mbak Yaya. Lanjut. Satu penelpon lagi ya, tapi lagunya udah nih. Oh, full banget ya, maaf banget. Coba ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang DTL,
0: iya,
4: Mbak Ina.
0: Pagi, apa kabar Ibu Karwina?
4: Alhamdulillah sehat. Sehat,
0: baik.
4: Lagunya udah penuh ya, Mbaknya.
0: Udah penuh ini.
4: Iya, udah. Mau ikut aja.
0: Ikutan punya siapa? Ikut aja.
4: Ya, punya. Itu barusan Mbak Yaya ya?
0: Iya, Tanpa Kamu punya Mbak Yaya.
4: Ya udah.
0: Okay,
4: salamnya buat Bunda Ervito, Bunda Nesalis, Bunda Warti, Bu Kumis. Semoga sehat ya, udah sehat Kumis. Mama Fian, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu. Bu Heni, Bu Yati, Bu Samiten, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, kasih ya ikut lagunya. Umi Hanif, Mbak Siti, Kalikotes, Mbak Yanti, Wonosobo, Mbak Yanti Maron, Mbak Titin Wadani, Terusita, Putika, Bapaknya Naura, Pak Sutar, Mas Andre, Pak Taryono, Mas Oyong, Mbak Ahmad, dan semuanya ada Mbak Nia. Selamat menjelang siang buat Mbak Nia, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga Mbak Nia sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Sehat-sehat ya Ibu ya. Oke, cukup ya Sobat Sarah FM untuk semua teleponnya. Duren diambil.

Selamat pagi jelang siang juga ya, masih monitor. Katanya kirim salam buat Bunda Titin, Bu Emi, Umi Hanif, selamat aktivitas. Buat Mania, jangan lupa bergembira selalu. Thank you banget Duren Diambal. Oke, sama Sarah FM, yuk biar paginya tambah segar, biar tambah semangat. Kalau pagi bangun-bangun udah cuci muka, udah mandi, tinggal sarapan sama bikin teh moro tadi ya, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Udah beli atau belum nih teh moronya? Belum, aduh, jangan ya, yuk beli sekarang biar jangan sampai kehabisan ya. Rasakan kesegarannya, apalagi nih teh moro tuh udah ada ekstrak sereh sama jahe ya, yang benar-benar bakal bikin tubuh kita hangat dan nikmat. Silakan bisa dibeli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Oke, okay, station bareng Nia, dia putar ini. Tanpa kamu, jangan kemana-mana.

0: Nia, kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, Ni. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perum KJPR WRT 3RW2, Kelurahan Mutel Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala, vertigo akut, dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294. 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
5: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Oke, masih bareng dia di DTL yang dadanya asyik banget. Lanjut sesi pon live kedua nih, yang tadi pagi udah berusaha ya naik tapi gak bisa-bisa, buruan. Sekarang waktunya dicoba-coba lagi pencet-pencetnya ya. Iya, buruan dipencet-pencet lagi di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, pagi juga DTL, Mbak Nia Soltik.
0: Pagi, Bu Heni cantik, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Wah, hari ini lagi ngapain nih? Udah sarapan atau belum? Pulang pasar sarapan dulu ya.
1: Lagi ngantuk.
0: Wah, iya sih, udah bangun gasik banget sih ya dari pagi udah di pasar.
1: Iya. Ya, udah nanti sarapan tinggal ngantuk, Mbak Nia.
0: Nanti tinggal bobo cantik lah.
1: Belum lah, belum.
0: Belum ya, belum waktunya.
1: Ntar siang
0: ya,
1: habis sholat duhur bobonya.
0: Iya, nanti aja, jangan sekarang.
1: Sekarang megang kerjaan dulu, ada cuci piring, ada nyapu, ada yang lain-lain deh. Mbak Nia sehat?
0: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Udah sarapan?
0: Wah, sarapan mah udah beberapa jam yang lalu
1: kedua,
0: ya.
1: Apa? Oh.
0: Udah dari 4 jam yang lalu sarapannya.
1: Iya ya, pagi-pagi ya Mbak Nia ya, masa kasih dong.
0: Iya dong, kasih banget. Udah sarapan udah berangkat.
1: Iya. Lagunya udah gak kebagian ya Mbak Nia ya?
0: Iya, udah pan mau.
1: Ya udah ya, ikutan yang mau diputar aja lah. Apa yang mau diputar?
0: Ada Perawan dan Bujang, Hari Jumat Tanpa Batas Waktu sama Benci, punyanya Mas Faris.
1: Ikutan aja,
0: oke deh. Yeah.
1: Salam-salam ya Mbak Nia.
0: Boleh Ibu, silahkan salam-salam.
1: Iya, yeah, ada Bunda Ervito, selamat pagi Bun. Terus ada Pak Sutar, jualannya semoga laris manis. Ada Mbak Yaya, cantik, sehat selalu. Dan ada yang semua sedang nyemak. Oh iya, mau ngucapin itu barakallahu fi umrik buat temanku Mama Fian, tetanggaku loh Mbak Nia.
0: Oh, dekat situ ya.
1: Iya, tetanggaku, kuenya mana? Aku mau kue ulang tahunnya.
0: Mau icip-icip ya. Waduh.
1: Ayo Mama Fian, rumah ya aku ya. Apa among-among? Among-among, telur satu dipotong jadi 10.
0: Waduh.
1: Zaman dulu Mbak Nia, zaman dulu.
0: Iya, yeah. Tapi zaman seru loh, enak loh malah, yeah, makan bersama kayak gitu.
1: Iya, sambelnya sambel itu kacang kedele.
0: Iya benar-benar sambel bisa ya.
1: Iya, terus masih kluban.
0: Enak epol itu sama jangan mie ya.
1: Iya, aduh pol. Aduh Mbak Nia, belakangnya udah tutup-tutup mau naik tuh.
0: Iya,
1: pokoknya salamku buat semuanya aja yang sedang nyimak DTL. Dari Sabang sampai Merauke, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Murah rezeki full barokah. Amin. Buat Mbak Nianya juga sehat selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Heni. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Mbak Nia. Apa
0: pagi.
2: Kabar?
0: Iya, Nia baik, sehat, alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik kembar.
2: Alhamdulillah sehat nih Mbak Nia.
0: Alhamdulillah.
2: Biar udah tua masih alhamdulillah sehat.
0: Sehat-sehat ya, dijaga kesehatannya.
2: Iya. Mau kirim-kirim salam Mbak Nia.
0: Salamnya buat siapa nih Mbak?
2: Pertama biasa adik aku. Pokoknya nomor satu lah adik aku ya, di Antika beserta keluarga. Bu Sri Herlina, Bu Muniro, Mbak Rizky dan Mbak Salama yang ada di sini. Tidak lupa buat Bu Yati, Bunda Elvito. Terus tadi siapa yang barusan naik? Bu Heni ya Mbak?
0: Iya Bu Heni.
2: Ah, buat Bu Heni. Salam kenal Mbak Bu Heni, Bu Ase, Bu Fatur, Mbak Cindy, Mbak Saminten, terus siapa? Mbak Yaya, Mas Andre, Pak Sutar, Pak Pariono. Pokoknya buat semua fan Radio Utara Kebumen dimana saja berada. Ucapannya selamat mendengarkan lagu-lagu dari Setara Radio Kebumen yang selalu asik. Semoga terhibur.
0: Amin.
2: Buat Mbak Nia, selamat bertugas. Semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Untuk lagunya ngikut aja lah, udah bagian buntut.
0: Oke.
2: Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Kembar ya. Oh iya, benar ya. Ada kadang Nia mau ingetin nih Sobat Star FM ya. Beberapa tuh kadang Nia lewatin salamnya, soalnya ada ya saudara kita, teman kita yang udah meninggal masih aja disalamin ya. Gak boleh, kasihan ya. Kemarin tuh Kang Imam butuh ya, mungkin belum tahu juga Ibu Asih udah meninggal, Mbak Kembar juga ya. Kita saling mengingatkan aja, kita bantu doa ya, jangan disalamin mulu. Iya ya, kita doakan ya saudara kita yang sudah meninggal Ibu Asih, semoga husnul khotimah ya. Kok dari kemarin tuh Nia banyak yang baca WA, masih Nia lewatin ya, soalnya kalau mau dibalas satu-satu, ini udah meninggal gitu, jangan disalamin lagi gitu ya, gak sempat ya. Makanya Nia ingetin ya. Terus juga beberapa ada ya, benar. Iya, Bunda Martik juga masih suka nyalamin ada Bawari, tapi gak Nia baca. Sebenarnya iya, bukannya gimana ya, banyak banget ya, mau ngetik satu persatu juga. Soalnya banyak yang monit, banyak yang salah juga ya. Kadang Nia juga lupa ya, mau ingetin ya. Itu ya Sobat Sara ya, nanti bisa dikoreksi lagi semuanya ya. Oke, benar Bunda tuh sama Pak Karim ya. Dan oke, thank you banget yang udah merapat. Semoga hari ini kita semua sehat selalu. Dan juga ya, yang sering mengalami masalah mata kabur, mata katarak juga nih, khawatir akan operasi, mending sekarang ikhtiarnya menggunakan Vitama, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Ya udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan yang paling penting Vitama tuh ya, kandungannya ya, ada ekstrak wortel, ekstrak lemak dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A. Yuk buruan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Kamu kenapa, Han?
1: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
0: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
1: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
0: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12,

Oke, sampai juga di penghujung acara. Thank you banget buat semua kebersamaan Sobat Sara FM yang sudah menemani Nia pagi ini. Nia mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Ya, see you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita

0: Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah
2: Sek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat

0: Sebentar lagi anak-anak udah mulai pada libur sekolah. Rencana kita mau kemana nih?
1: Kayaknya seru ya, Pak, kalau kita staycation di hotel tepi pantai. Sekali-kali gitu loh, Pak.
0: Anak-anak juga pasti bakal seneng ya, Maya. Jangan lupa, sebelum bilang ke anak-anak, Mama harus sudah siapin bekal-bekalnya dulu, biar gak ribet diburu-buru sama anak-anak.
1: Iya ya, Pak. Daripada nanti ribet diburu-buruin. Oh iya, stok Habutop kita udah habis nih, Pak. Nanti Mama mau beli lagi ah, buat bekal liburan kita. Biar liburan, badan tetap sehat, bugar, dan gak gampang sakit ya, Pak ya.
0: Iya. Pokoknya mah, Mama siapin semuanya. Papa percaya deh sama Mama. Dan sama

0: laptop yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pak, gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah papa mandi terus makan. Habis itu tuh, kamarnya diminum. Terus mie mata.

0: Ma dan V mata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur 1 lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm. Terus?
2: Pegal-pegal di lutut.
1: Mm-mm. Tapi setelah minum Habutop, ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak

0: laptop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuanjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada dikit. Terus saya mendengar dia produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi. Alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: sakit dan selalu fit supaya aktivitas lancar. Jadi nggak cuma yang lagi sakit aja minum Habutop. Kita kan sehat, kita yang sehat pun tetap rutin konsumsi Habutop 3 kali 2 kapsul.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Bapak.
1: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
0: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman Bapak nggak ada yang namanya Eka.
0: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana, ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. E-K-O, Eko.
0: Eko? Mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama Bapak ya.
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya, kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
0: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga, minta tolong si Kakak.
1: Ya udah, besok Bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu, buat mata rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain.
0: Iya, iya, makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya dulu

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: meningkatkan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi orang gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilih ngombe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Sedangkan Habutop.
2: Saya dulu pernah sakit katanya lambung sudah kronis. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih nih Pak.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membeli.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
3: 98.4 Stara FM.

berharap yang lagi ngetop, Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.